0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru, Good Trend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.

bangga jadi Indonesia. Terus bergerak bersama Delta. Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Kita bikin pagi ini makin seru good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terena.

0: WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM. Hits Trena. Bangga jadi Indonesia. Terus bergerak bersama Delta.

0: kita bikin pagi ini makin seru, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
1: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, Good Trend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.
4: Bangga jadi Indonesia, terus bergerak bersama Delta.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Cuma di Delta FM, Hits Trena.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Denar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club. Cuma di Delta FM Hits Trenas.

terjadi Indonesia. Terus bergerak bersama Delta. Yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: udah bikin pagi ini makin seru yuk, Good Trend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
1: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena. Bangga jadi Indonesia. Terus bergerak bersama Delta.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Jenar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Cuma di Delta FM, Hits Trena.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.
2: Bangga jadi Indonesia, terus bergerak bersama Delta.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM. Bangga jadi Indonesia. Terus bergerak bersama Delta.

0: kerja di Indonesia. Terus bergerak bersama Delta.
1: Wahai perintis, jangan khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
2: Delta FM, hits terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.
1: Bangga jadi Indonesia. Terus bergerak bersama Delta.

0: kerja di Indonesia. Terus bergerak bersama Delta.
1: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
2: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
1: Emang ada apa aja di situ?
2: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
3: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.
0: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM. Bangga jadi Indonesia. Terus bergerak bersama Delta.

0: terjadi Indonesia. Terus bergerak bersama Delta.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
0: Delta FM. Hits Terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @deltafm.
1: Bangga jadi Indonesia. Terus bergerak bersama Delta.

0: jadi Indonesia. Terus bergerak bersama Delta.
1: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
0: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: yuk dengerin lagu enak ini.
1: Marie, Marie, Marie.
0: Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Tiada yang lain yang pantas untukku.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: bekerja di Indonesia. Terus bergerak bersama Delta.
1: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
2: Masih di mangkal bareng Ilham nih.
3: Iya.
2: King Charles.
3: Wih, nah, dia berarti raja ya?
2: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
3: Please welcome King Charles. Lagunya tenene, tenene, tenene,
2: tenene. Jadi sana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi. Bukan buat nikahan, tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun, belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
3: Iya.
2: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kecil amat bang.
3: Buat bayar ini home.
2: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
3: Apa tuh?
2: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
3: Iya.
2: Lu makan gratis tiap hari kerja.
3: Iya.
2: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
3: Wow.
2: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
3: Pas lagi BAB cuma setengah doang, jadi badan gue gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan doang.
2: Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
3: Gue di Indonesia susah yang storytelling. Dapetnya yang storytelling.
2: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya. Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
3: Ngerubah warna gitu apa. Dia plat nomor yang tempel tuh.
2: Nah itu kalau di kalau nggak di DIY, DIY.
3: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
2: Pasang bilet bisa, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi. Ngaci, ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
1: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
4: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
5: Delta FM Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: now.
1: Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.
2: Bangga jadi Indonesia. Terus bergerak bersama Delta.

0: bekerja di Indonesia. Terus bergerak bersama Delta.
1: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
2: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
1: Emang ada apa aja di situ?
2: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
3: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
0: Delta FM, Hits Terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.psni.
1: Delta, Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM. Bangga jadi Indonesia. Terus bergerak bersama Delta.

0: bekerja di Indonesia. Terus bergerak bersama Delta.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
0: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan kawan, gak usah mampu. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.
1: Bangga jadi Indonesia. Terus bergerak bersama Delta.

0: bangga jadi Indonesia. Terus bergerak bersama Delta.
1: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
2: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
0: Delta FM, hits terenak.

0: enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sayangi bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Dunia jadi Indonesia. Terus bergerak bersama Delta.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
0: Delta FM, Hits Terenak. Hit it.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. It's Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download.

0: sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.
1: Bangga jadi Indonesia. Terus bergerak bersama Delta.

0: jadi Indonesia. Terus bergerak bersama Delta.
1: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
2: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
0: Delta FM, hits terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm. Bangga jadi Indonesia. Terus bergerak bersama Delta.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta FM Hits Terenak.
1: Bangga jadi Indonesia. Terus bergerak bersama Delta.

0: aja di Indonesia. Terus bergerak bersama Delta.
1: Lagi di jalan pulang, tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm. Bangga jadi Indonesia. Terus bergerak bersama Delta.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: bangga jadi Indonesia. Terus bergerak bersama Delta.
1: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, gak usah mabuk. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sadari bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Bank Indonesia bersama SPI resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI segmen retail. Kartu ini bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS, sehingga masyarakat bisa melakukan pembayaran dengan kartu kredit melalui sistem QRIS. Sementara dari berita entertainment, Marvel Studio resmi mengumumkan Indi Navarrete sebagai pemeran Rogue dalam film terbaru X-Men yang dijadwalkan tayang di tahun 2028. Aktris berusia 25 tahun itu akan bergabung dengan sejumlah bintang lain termasuk Sadie Sink sebagai Jean Grey dan juga Kit Connor sebagai Cyclops. Kita beralih ke berita sepak bola, Cristiano Ronaldo memberi sinyal bahwa musim 2026-2027 kemungkinan menjadi musim terakhirnya sebagai pesepak bola profesional setelah 25 tahun berkarir. Setelah menikah dengan

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM, Hits Trena.

0: Good friend, hello. Setelah long weekend, Astriofi kembali lagi bersama Danar Gumilang, tentunya di Good Mood Club ya, di tanggal 18 Agustus 2026. Selamat ulang tahun untuk negara tercintaku Indonesia. Hari ini Ovi udah siap dengan baju attire tuh warna merah ya, good friend. Karena kan kita masih dalam euforia merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin lo ada cerita selama long weekend kemarin ngapain aja. Mungkin ada yang staycation, atau justru ada yang lagi ribet banget jadi panitia di di rumah atau di kompleknya masing-masing. Boleh yuk diceritain di WhatsApp kita di 0811-8878-991. Atau boleh juga nih kalau misalnya mau cerita lewat DM Instagram gue di @astriofi. Sambil kita tungguin juga Danar yang kayaknya lagi gerabak-gerubuk di perjalanan, kita temenin dia aja yuk sama lagu-lagu enak. Atau mungkin ada yang mau request juga. Nah, kebetulan udah datang nih yang gerabak gerubuk. Halo, selamat pagi.
1: Semangat pagi.
0: Semangat pagi, semangat
1: 17-an. Luar biasa. Selamat pagi, good friend.
0: Iya.
1: Mohon maaf nih ya, kita terlambat lagi nih ya.
0: Aman aja. Tapi by the way, kalau misalnya ada yang mau request lagu 90-an, 2000-an, boleh ya?
1: Boleh, kirim boleh ke donasi.
0: Enggak dong.
1: Sorry. Bisa masuk ke wawanya kita di 0811-8878-991.
0: Atau
1: kirim voice note bisa di situ, atau bisa ke Instagram kita berdua @astriofi, @danargumilang. Pokoknya seseruan di sana, kita tunggu requestannya.
0: Betul
1: ya
0: banget. Request tahun 90-an, 2000-an
1: boleh.
0: Sikat di sini.
1: Let's go. Kembalian 2000-an.

0: Aduh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: lengkapnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
2: Buat good friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Insinyur Haji Juanda yang mengarah ke Dago terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Surapati yang mengarah ke Gazibu. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Asia Afrika terpantau padat.
1: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Kita bikin pagi ini makin seru good friend bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Teresa May to fly. Are you ready to fly on this beautiful Tuesday, everybody?
1: Aduh, sejujurnya nggak ready nih, karena masih hawa-hawa long weekend.
0: Luar biasa, hawa-hawa long weekend kata dia.
1: Aduh,
0: loh.
1: Tapi asli deh.
0: Kenapa tuh?
1: Tadi pagi lo pas bangun, ada daya nggak untuk bangun?
0: Gue lebih kepada kayak daya magnet di kasur gue lebih banyak dibandingkan daya yang ada di dalam badan gue untuk segera bangun dari tempat tidur.
1: Terus gue tuh ya, good friend yang membuat gue tuh kayak, aduh ya Allah, kenapa harus hari ini masuknya gitu. Walaupun gue semangat banget ya untuk nemenin good friend.
0: Emang iya?
1: Iya, cuman masalahnya saya ada dua sariawan ya. Yang satu di kiri belakang, yang satu di lidah. Jadi sorry kalau misalnya aku tiba-tiba cadel-cadel seperti orang gak, bule.
0: Gak ada, lo gak kayak gitu tadi, lo gak ngomong kayak orang bule.
1: Oh iya, sorry.
0: Tapi yang pasti ya, good friend, kalau ngomongin tentang long weekend kemarin, sebenarnya banyak hal yang terjadi gitu ya over long weekend, baik dari gegap gempitanya, ya kita tahu bahwa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya, terus pun juga memang Indonesia sedang berduka dengan kejadian dari teman-teman kita yang ada di Flores, betul, di NTT, betul, di hari Sabtu kemarin. Doa dari kami bersama untuk bisa memberikan yang terbaik ke teman-teman yang ada di sana. Kita berdoa semoga penanganannya lebih baik,
1: amin.
0: Cepat dan juga tepat. Kemarin pun juga sebenarnya kan memang dari pemerintah provinsi DKI Jakarta, Vi, semalam itu kan ada satu event di Kota Tua. Betul, memang kita merayakan kemerdekaan bersama. Cuma kita pun juga semalam benar-benar memang menunjukkan bahwa rasa peduli dari banyaknya warga yang datang di sana untuk berdonasi juga, Vi, di acara tersebut. Dan gak cuma yang ada di Jakarta, tapi juga banyak loh yang ada di luar kota, bahkan di kota-kota tertentu yang memang menunjukkan kepeduliannya terhadap teman-teman kita yang ada di NTT.
1: Wow, jadi warga bergerak ya untuk warga juga.
0: Pastilah, karena kan memang yang namanya di tahun 1945, bahkan di sebelumnya, warga-warga semuanya kan bahu-membahu untuk bisa memerdekakan Indonesia. Dan mudah-mudahan pun juga dengan kita bergerak bersama, kita selain memang memerdekakan apa yang ingin dimerdekakan, kita pun juga ingin membuat teman-teman yang ada di Flores pun juga bisa terrecover dengan baik dan juga dengan cepat dan tepat, Vi.
1: Amin. Nah, tapi kalau misalnya cerita weekend lo seperti apa di long weekend ini, ada yang abis staycation tuh.
0: Siapa yang abis staycation?
1: Di bobo kabin lagi.
0: Bobo kabin tuh yang di mana sih, Vi?
1: Ada di beberapa tempat. Okay. Kalau dia adanya di Sukawana ya.
0: Oke.
1: Terus jalan-jalan ke kebun teh. Seru banget.
0: Ini ada siapa sih yang ngirim voice note ke wawanya Delta FM?
2: Selamat pagi Om dan Tante Opi.
1: Pagi. Saya
2: Ogi dari Bandung.
1: Hai Ogi.
2: Selamat hari Raya Merdekaan 17 Agustus kemarin.
1: Iya.
2: Sama juga aku mau ucapkan selamat ulang tahun mamaku yang tanggal 16 kemarin.
0: Oh alah, Leo geng. Ulang
2: tahun. Aku mau request lagu
0: apa,
2: kesukaan mama dari Westlife. Judulnya bisa apa aja. Terima kasih Om dan
0: Tante Ovi.
2: Merdeka!
1: Ogi, kaget, aku kaget.
0: Yang penting di belakangnya kayak, aku mau merdeka, Mama. Selamat happy belated birthday untuk mamanya Ogi. 16 Agustus ulang tahunnya, gebes. Oke, ini ada Bas Yudo juga yang hadir. Katanya semangat terus dan Rofi merdeka.
1: Iya, merdeka.
0: Saya pikir banyak yang nambah long weekend-nya, ternyata enggak ya, macetnya alhamdulillah katanya gitu. Untuk menambah semangat Indonesia di hari ini, kita puterin lagu nasional, puterin lagu Bangun Pemudi Pemuda ya, sebagai pembuka katanya gitu. Kita suka sama lagunya itu.
1: Iya.
0: Cuma, namun tak akan tetapi,
1: bila mana
0: mungkinkah? Nanti kita coba ya, kalau misalnya ada lagu nasional yang bisa kita putar, mungkin paling gak lagu-lagunya Coklat.
1: Oh iya,
0: yang
1: bener,
0: bisa kita semarakan dan kumandangkan ya.
1: Betul,
0: dari sini ya.
1: Betul.
0: Ada siapa lagi nih, Bi?
1: Ada siapa ya kira-kira ya? Coba kita cek.
3: Nama pagi Tante Ovi.
1: Hai.
3: Sama Om Dana.
1: Hai.
3: Mau request lagu.
1: Request lagu apa sayang?
3: Judul lagunya Oinani Keke. Terima kasih.
0: Gemas.
1: Gemas banget.
0: Gimana lagi? Oh, Eh.

0: Weane itu ya zaman dulu lo punya buku daerah itu enggak, Vi?
1: Iyalah, yang bisa lo mainin pakai suling.
0: Iya benar. Lo boleh stop enggak, namanya recorder ya, bukan suling ya.
1: Oh iya, sorry.
0: Kalau suling bambu.
1: Kita mah sulingnya bambu.
0: Ada siapa lagi nih, Vi, yang kirim poinnya TV?
2: Halo Kak Donor, Kak Ovi. Ini aku Beta.
1: Hai Beta.
2: Kita sekolah karena bersama Ande. Sama di sini kayak seperti pasar minggu macet.
1: Oke.
2: Harinya bagus.
1: Kamu ngantuk
2: terus
1: banget nih kayaknya Beta nih.
2: Ngantuk banget.
1: Oh iya benar kan?
2: Soalnya kemarin nggak tahu kenapa aku mimpi indah.
0: Mimpi indah?
1: Sama jadi nggak mau bangun.
2: Lagunya Nona yang Hong itu yang telolet om. Terima kasih.
1: Oh,
2: Selamat bersiap.
1: Oh iya. Okay. Ya ampun Beta masih ngantuk Beta ya. Kita puterin deh lagunya deh nanti.
0: Mau lagunya Hong yang om telolet om.
1: Telolet om.
0: Nanti kita coba hadirkan ya, iya, buat teman-teman semuanya. Tapi kalau ngomongin tentang kemerdekaan, rasanya masih ada hawa-hawa untuk muterin lagu ini.
1: Wah, iya lagi. Siapa yang dulu waktu lagu ini baru-baru keluar, terus dipakai di semua soundtrack komplek, lu ngafalin liriknya. Gue lah orangnya.
0: Ini nih best part ya.
1: Langsung berasa anak band. Anak band
0: TV 7 ada masanya. Well everyone, this is Coklat Bendera.

0: again. A very good morning once again to each and every one of you. Welcome to Good Mood Club here with us only on Delta FM. Danar Gumilang, Asri Ofi, shout out Ofi. Please tell something about yourself in Bahasa or in English.
1: People change.
0: People change.
1: People change.
0: Emang iya, Vi?
1: Iya, lo aja udah berubah emang gue. Panjang, panjang.
0: Eh, kamu donat gak?
1: Biar kamu tenang. Internal jokes. Aduh. Sorry.
0: Selamat pagi buat teman-teman semuanya. We're still here playing you the best 90s and also a best from 2000 ya. Mm-hmm. Yang pastinya mudah-mudahan bisa uplifting your mood di pagi hari ini, di hari Selasa ini yang mudah-mudahan makin menyala.
1: Menyala.
0: Kemarin gimana? Apa seseruan 17-an?
1: Di dekat rumah gue tuh ada perlombaan sebenarnya. Terus gue bilang kan pagi-pagi udah huru-hara nih suara mikrofon di depan rumah gue. Karena depan rumah gue tuh pas banget jalanan yang biasanya tuh buat lomba.
0: Belakang lapangan tenis, depan lapangan. Wah, luar biasa.
1: Urang-urangin lapangan golf depan gue.
0: Terus-terus.
1: Terus. Ada bukit-bukit nih.
0: Ikan cucut, ikan curut.
1: Lanjut. Jadi waktu itu tuh kemarin ada huru-hara suara mikrofon gitu-gitu. Gue suruh anak gue, "Kak, mandi, Kak." Cepetan ke depan itu ada lomba 17-an, seru banget.
0: Oke.
1: Terus udah nih, dia dia mandi, dia keluar dengan excitingnya. Gak nyampe 5 menit udah balik lagi ke rumah lu. Ya. "Kamu gak jadi lomba?" "Enggak, kenapa?" "Panas." Oh, gen alpha ini bener-bener.
0: Tapi emang kemarin panasnya luar biasa loh. Panasnya tuh luar biasa banget.
1: Oh, panas
0: loh.
1: Terus kayak itu coba lomba apa segala macam kayak udahlah, aku juga gak bakal menang, jadi aku di rumah aja lah.
0: Astaga,
1: di AC.
0: Anaknya realistis. Tahu kalau dia gak akan menang, dia memilih di rumah aja karena di luar panas.
1: Soalnya dia bilang, "Aku disuruh ikut lomba makan kerupuk, sama kamu aja gak boleh makan kerupuk." Gen alfaku.
0: Luar biasa banget, Aka. Tapi ini good friend, kalau ngelihat keseruan di 17-an kemarin, gue tuh ngelihat ada satu tren yang tahun ini nih berbeda dibandingkan tahun sebelumnya dalam ranah menghias sepeda, Vi.
1: Apa tuh?
0: Gue tidak sedikit melihat postingan dari beberapa orang, anak-anaknya menghias sepeda, sepedanya dijadiin Starling. Sumpah, gue ngeliat ada kali 5 di komplek yang berbeda dibikin Starling. Jadi literally sepedanya di belakangnya tuh ada boxnya gitu kan. Terus ntar ada jualan-jualan kayak ya apapun, kayak misalnya ada kacang-kacangan, ada termos. Bahkan ada yang sampai beneran cosplay, dia bikinin tetangganya itu tuh kayak kopi seduh. Gue udah diajarin entrepreneurship sedari dini lewat Starling loh.
1: Iya, aduh, kertas-kertas karton itu dan kertas-kertas kasa zaman dulu pada kemana nih guys?
0: Tapi luar biasa, mudah-mudahan sih memang menghadirkan sebuah core memory tersendiri ya buat si kecil ketika menggunakan atau hadir dan turut serta dalam menghias sepeda. Sambil kalau ngomongin tentang core memory, rasanya ketika suara dikumandangkan di radio itu menjadi core memory tersendiri juga.
1: Bener banget, setuju. Makanya kita mau puterin beberapa voice note yang udah masuk ke sini. Ada siapa ya?
2: Selamat pagi Om Danar dan Tante Ovi. Ini aku Benji, aku sedang dalam perjalanan ke sekolah. Ini aku lancar perjalanannya. Aku juga hari ini ada lomba di SD Regina Pacis. Semoga menang. Dan juga aku juga mau sebarin request lagu Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Indonesia Merdeka!
0: Merdeka! Ternyata Benji sekolahnya di Reci. Semangat, good luck buat lombanya hari ini ya Benji ya. Ini selain Benji ada siapa lagi nih yang ngirimin voice note nih?
3: Selamat pagi Om Dana, Tante Om.
0: Pagi.
3: Halo. Hari ini aku mau lomba di sekolahan. Hari ini biasanya udah di jalan dengan Tante Ovi sama Mas sama Om Dana.
0: Stop di situ, Mas Banner aja.
3: Tapi sekarang diantainya naik motor, jadi dengainya di rumah. Semangat Tante Ovi.
1: Semangat.
0: Aduh, luar biasa banget. Kamu semangat ya. Ternyata memang hari ini banyak lomba-lombanya, Vi.
1: Iya betul, di sekolah anak gue juga. Anak gue hari ini tuh ada lomba.
0: Terus akan ngapain di sekolah hari ini lombanya?
1: Gak tahu sih lombanya apa aja.
0: Dia belum bilang sama lo untuk dipersiapkan lomba-lomba dan lain-lain.
1: Adalah pokoknya lombaku secret, dia bilang gitu.
0: Lombaku secret anak emang luar biasa Aka ini. Lo wah.
1: Gue gak ngerti deh guys.
0: Gue tuh pingin ngajakin lo tuh langsung bertemu dengan Aka, good friend. Literally. Yang pusing adalah emaknya. Masalahnya kalau kita mah happy-happy aja ketemu dia, yang pusing emaknya kayak Aka. Gak bisa masalahnya Ovi itu kalau udah ketemu sama Aka jadi Nikita Willy.
2: Halo dan Tante Ovi.
1: Halo.
2: Aku Jevanya dari Medan. Hai Jevanya.
0: Hai.
2: Aku mau request lagu Nona terserah apa aja. Oh iya, aku kemarin lomba tari tambang loh.
1: Tapi oh iya. Keren banget.
2: Oke, segitu aja semangat sarannya. Dadah.
1: Ih kamu udah berani aja, kamu udah keren banget tahu.
0: Luar biasa. Ini borunya Ito Nelly.
1: Oh iya borunya.
0: Iya.
1: Mantap kali boru.
0: Mantap kali lah. Ikut tarik tambang. Tante Ovi di sini. Tariknya apa Tante?
1: Tarik ulur. Dalam hubungan percintaan.
0: Sabar, sabar. Tapi nih ya buat good friend semua yang baru saja bergabung, kita masih akan seseruan, masih sapa pagi. Buat teman-teman yang mau dengerin lagu favoritnya kasih tahu ke kita kira-kira lagunya apa, siapa tahu bisa langsung kita hadirkan untuk kita mainkan
1: di pagi hari ini tentunya di Good Mood Club.
0: Caranya gimana?
1: Caranya tinggal jangan lupa rek spasi enggak.
0: Salah.
1: Salah. Kasih tahu aja apa lagu yang mau lo request pagi hari ini 90-an dan juga 2000-an lagunya di WhatsApp kita di 0811-8878-991
0: atau
1: boleh di @astriovi@danargumilang kita tungguin pokoknya.
0: Kita pun juga lagi live nih di TikTok, udah ada Kevin tuh di situ.
1: Oh iya. Halo.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu benar-benar mulia, dan bahkan udah sampai 2000 dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu, masa segitu beli tahu. Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000 sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya
2: ya, itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ini kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah pada tua aja, banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa Bali gitu.
1: Ngeri. Bang, yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Kita bikin pagi ini makin seru, Good Trend bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
5: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Itu dia jalan tengah dari Mika Tambayong dan juga Rai Putra.
1: Sorry, gue lagi nguap batinmu.
0: Satu apa ya, satu public figure yang menurut gue tidak hanya acting tapi suaranya pun juga enak banget untuk didengar.
1: Bener, entah kenapa tuh kayak Mika Tambayong ya terutama suara tuh indah banget, kayak aku adalah gadis baik-baik gitu.
0: Iya, bahkan beberapa waktu yang lalu kan sebenarnya dia sempat datang ke sini juga untuk promo kan ya, ngobrol-ngobrol. And gue menurut gue salah satu apa ya, salah satu public figure yang memang mempunyai gesture attitude yang nggak dalam tanda kutip short of ngartis gitu loh Vi, karena kan pasti ada lah ya momen-momen di mana gue balik lagi mungkin ketika dia menjadi seperti itu dalam kondisi mungkin nge-device gitu tuh karena ya di hari itu agak lumayan berat sama yang dia lalui, jadi mungkin dia nggak mau negur orang dan segala macam sampai orang lain akhirnya mentasbihkan bahwa orang itu ngartis. Tapi menurut gue salah satu orang yang dengan apa ya, willingly untuk sharing her smiles, untuk replying apa ya those question gracefully, itu adalah Mika Tambayong salah satunya.
1: Iya, dan manis banget anaknya juga kan.
0: Nyokapnya pun juga baik banget ya.
1: Almarhum. Ya begitulah pokoknya. By the way, untuk good friend yang sudah bergabung di sini, nanti tentunya bakalan ada obrolan yang kita angkat hari ini dan bakal menarik banget buat diobrolin.
0: Kita mau ngebahas tentang sesuatu yang mungkin pada masa dulu tuh ya ibaratnya kayak sulit untuk digapai.